0: bola. Tunawambea tu mazuri. Aizaya nyakange koro igonge kebage kia mchoge vini ni nkoroche. Esi na magucha koro Damian. E kebage kia Felix Bonaya koro nyanchua ile jasengenge koro ngumo. Na umima isiwa kenyenya indani mbese ni nkoroche e kebago e kia. Oya koro kubonfesi mobisa koro kirwa iwe no. Jwa kemutrisomboka koro madare not. Mayo justice koro chinsa mochiricha utawala. E kebago e kia avo igo. E yo akoro kwa respa waro kazi ni wate baba antoponsi batu wale kibage kia kazi ni tinde esibi maboko nige chiku nara agirite maboko ananya kutikara kutioke dora na enda anya kukune dora bono ika zijana mikono mitangu niguse dora jana jibe zamba nguni sabato lakini ya ikoro na ere aye bono ngutioka jibe zichoka ngutioka jibe zichoka haba angina nsongeri nsongeri hato sabira abanda baito banyako genda ngumbu abanda banyako basipia abanda banyako Nanya kwa dututu pesa. Zongere watu sabira abana baito. Mananya kwa baseseni. Oscar Pogo, I will bring you 1,000. Aya, wacha nikulize. Dino tindoli ya $1,000? Are you serious, Oscar? Muko na dola, 1,000 di note. Iko. Uwe. Iyo siku tidi. Bono, ayora. Ditu kwa ditu nkwiri ya tabaka angewe. Hey. Inyo aranga $1,000 na kuni reiga. Oscar, are you serious? Are you jokes? Hey. Kuna note ya $1,000? Yee, hiyo sasa inakuja. Aya, eke bago, eke yege sa.
1: Yege sa.
0: Karibu.
1: Na kiyo mwano mitombu yara uwe studio.
0: Kabisa, kabisa.
1: Na atebe na kuantikire isiko kwa kiyo mwano mitombu yara uwe studio. Nyaru watukurumo chikuwa gembo.
0: Karibu.
1: Gembo mbu yere kabisa ando chava angina. Wee, kiyo mbakare tombo ki kabisa. Na yewe mete kenya ya itura kini nyasaye na atewe vire rovye ito.
0: Vamaiga.
1: Ama iganta yata kwa yanda ase tichi tomani nye ndo mkamba kuruma sauli umo mna mocheche nye ndo mmeri waro ama nomo mpingo roba simba kanyange simba ya kaya mwe huli hanto nago yunu mwe seko mwe zoline sakuru na masafi chionsi vipa tete yata kwa mye kebapu
0: ok mbi ya mwano kegima abantubo gemba mba iganga yo abantubo gemba mba mwako romo isiko mwle togo itanga abombo ama iga halege saa owe ya taro kire kazi nini korocha kwa teba kuna teachers job in Dubai tengenesa account ya LinkedIn ini uweke CV atapata job. In fact sasa risipa sijui nipe risipa utani kubalia nipe Gen Z teacher number ndi akupigie ama sasa jua kutafute muonge vile munatafute because Gen Z teacher ento wendo kulikiria job abroad nga grendoro chitukota kwa nyora jidore chichina gota wani katu wende tuligie vinto vipi na kuhira pana baito isiko wana gota neti dora kaitata sasa Gen Z teacher wewe tunataka na nataka nikupee hii contact ya Rispa utafute kuna hizo aba ali mungoli ukubali tinsi tinsi kuli kubala America bali mba Kenya ngoli kubali UK bali mba Kenya ngoli kubali ga UAE bali mba Kenya si unaona hata ninajua Rispa si ndio iziko hizo makasi ziko bona totage tumona mona kobera ga tunakoteba bona jiribwe timukona kutona tuana kuomania serikali kwa gaeti kunga panda baito mbarariko tafuta huko nje hata hapo mtapata mibaraka Mungu amenawapenda Egesa, obe ya charo kirebone yeta ete tuko urama Egesa
1: Ale mokubati
0: Karibu
1: Wada jire jinse mochi ya ruiru
0: Yee
1: Na kioko teba mokogoti
0: Oyo ningo
1: Ege churama ne Ani egse ye koiri
0: Aye aye aye aye aye aye Aye egse
1: Na kioko teba mo
0: A nga yobo teke chure ne koiri
1: Aku mingan ya, rata itu kumbuka tu jangan ramon orang kekurang karusa kan, ada tu mampir ente naji ya kan, yang gua ni beberapa tu dia sekejap je biro.
0: Ero.
1: Matangan ni gua cakar.
0: Ihe.
1: Tapi ente mesti bi boleh kurutau nyado listo tu, amoi ramai kan, ente kumbuka tu bundi anda saya kan, itu gitu je kurukung atau kurukari yang gua bangante, yo bete bagi apa nasi kurusan.
0: Ira enggak.
1: Apa dia rata di tata.
0: Kai, apa nasi?
1: Ah. Yang gua arabu.
0: Eh.
1: Tapi tu mah itu ni 19. Tu aja tak tu minteri jaga rumah song. Bami saja mui tak kurang lagi siaga. Nama aku mau ke Mary. Nyabu ke tu mah aku aja.
0: Baik sana ni.
1: Imbas baru baru tu ikan masa begini tak angin tapi nampak nombor baru ni kifar banyak. Ni aku ini dia kau tengah minyak mantap aku kredit tinggi yo.
2: Ayat asal ni ane.
0: Ayat bawa nombor dah mah aku heran aku kredit tinggi yo.
2: Ingin kau asal ni?
0: Iye.
2: Biar.
0: Biar mana?
2: Ah, oh yang nama dia kau ini. Bana ayo ma itu mana umtum pernah aku aneh dia sebagai kia. Tapi bukan kita okore rusa.
0: Obe.
2: Laki di rendang kau ada. yo mwe shimwa

0: Debese, noroche. Tigaye to basa kukwanire custom ego chake gase echi fashioni obeke bikoro to maraga tano. Elinde bone kera bekire nando soka ogotebi inkire inge komi gake kwa umori yeti china mbonye 35 kwa umori number 4, 5 na 6. Omanya kogotebi eke sigi si kere kenene eke 5 uge komo miga eke 4 unkiri gosoa. Wano kwa mbonu na kia anya sebi koro to number 4, 5 na 6 si toroti kose kwa mbonu ntero magwatebono ne ikara tancha. Neme kono yende koko lentera obururase kibago. Wona bantu mbaraba bakuru kunga na wochi soja. Kwa manya konyora igabono munda gutata gete kobetere linako eto mufano bwenya gitari. Yesere kari keti ya leche ward. Ugota eto kogende ward by force by fire chinsa atano nusu. Bono onye guachire neki ira kia unganki sumunaru. Ndete koro muro ironi kia ngote buyaya bono igabanya gitari bali chiraundi. Usengo sibibari no ota gete kutachari yoko soego chime ochukoro mwenye umuro ire. Nore gaitabu nindagira bago tebi ya ya kora kiganya chinsansa sabachio kororabaru waire. Ni kwa makurangiliyo musocha kutika wamate ninko migere kende. Aba antu kwanza inifakti ni ntutu alentrobo kurumebo onde chinsamo. Anyway, ike bago kia onkereki nande aba antu bali otakete to. Toko sereli bali bako kera to kubuata chibesa chisa ine aseke bago na kieke nago tebi nga nonya ni gaige chiro. In fact, in the rock on your rankuna meno monto kobe kera wasene biyashio kumupero wase kende. E kaso mego cheko wakonga kote bikamo. Mokot karam bekera wuj, umte gaki nguwaru korati gake. Yani, ayana na tebi o mwana afikatu nga, karati gake kia gara gatum. O mako tebi nga padi, padi manas. Bona ya guwacha diyoka nga karakora ki karam pimere bitu mebio motoliro. Na iga noroche ninga senoko pimero yoche ngende, na bintu binde, lakini bona yo kubetele inga mbu wango narengi. Bono ngo sirinde custom meye, ikia gara nero, utanga nirigocha na acharo renga ki, iko namo kwa dina mataro kwa sebesa jaje, njare ngeje ngencho. Anyway, tika tura kwa nira nga ansa bantu balibako kwa kongerie kibago. Kia gara tura chiebesa neje ngencho, ne kibago kiao, ntoge tagete. Bono tika tura kwa nira iga, in fact, ase e kibago kiao, mbantu umonto naro kocha asege osike kiao, agole sota kose tagura, atene negabu ense, mabo moiri tabo moiri. Bono customer yende ya achire, ngo sabere, esota. Oyo taligo suka nande no etende kete kirugu iguru upuko mwote pika aki. Nyarebe suka igago chia e custom make aransa. Na wate kose mpipo baye kose mwana. Elinde banyo esota aga igi osiki kose. Obano kwa hiru mwonto no etende kete kirugu iguru. Taligo gura kende kose. Nyura gasota wano ichi story yako na kukuitere. Wana teta na kukugambi ichi story. Ichi customer no chila nande kumanya tasenari. No nyene ichi customer. Ibi nto bie no bari bia nyomba kose bia mekoneno. Bono ngo chakonya kumanyure customer. Oko onye duka na gosikete kose hoteli. Ono mwonto chila una ukambibi tena bianka. Una baka angaine na ngena biara kose muna kamati ya ye. In fact ichi kamati. Bona iga saku na kugamba ichi kamati na mekono yende ne customer no ere iga iga. Kwa nyoranga wako rileke. Wa saliri yani customer kwa mo saliri. Birengele next time utago chako teba. Ah linko gena nyomba. Omonto nani no nyempa di mana siye simio kuchunya kugaga iga sechika. Anyway, tiganda kubuli kibago kiawe. Ngori yo gochoko kwa na mekona ase kibago ikia gere bintu mbire biko gara baka nonye nevese. Kwa rego cha konyora ase kibago. Mbinto kibidi yo tanchiti. Inifakiti mbinto kibidi yo tanchiti ase mere moyao. Ye kibago kiawe. Nyore kerange liga gwetra ase 0724-256504. Wose 0733-332236. Bivo ni nyandisi ni kutokuru checkpoint. Ogote ba ikuna tofauti kati ya knowledge na wisdom iko. Tena kubwa sana. Bono hii knowledge ni musuri na wisdom iko. Na andi bibu wate chinsemo chiyabo. Knowledge ibu wate nsemo yaye na wisdom ibu wate nsemo yaye. Nyore eke renge likia oiga. Witra 0724-256504. Ilinde igatobora ningambi yore. Seke bako kusinaro gochogo sali. Nonye nebesa yare koso ajili tuko kwa nyora ngabono. Teracha buya. Ege sa.
1: Mwano mizo.
0: Ka, ae kamati karibu.
1: Yani ya kuwa manya kuwa nsemo sali.
0: Eee. Ehe. Ehe.
1: Ah, kito te andike te kaki ya banta so kwe ligeli.
0: Nga kie kari.
1: Baba. Ehe. Ilya.
0: Nko iwe. Ero bana. Ninko iwe.
1: Nako tebi kare ende.
0: Ehe.
1: Kwe ligeli ende ni mbu ata se mwenye kwe giri ngora ngora munta kuchu sranto kote inga mpange.
0: Ehe.
1: Namo wangiro ora agiro igo tire.
0: Enda agira.
1: Ehe enda agira namo wangire.
0: Ehe.
1: Mwantaba macho.
0: Ehe.
1: Amo amacho. Ehe. Ya
0: sama Oigotire obetegaire onyura amate.
2: Bouncing boy ufanye poa yani orori bita yetif kato mungwa no ya bekirega yani shani okoro ratif kato iti ama tengo siyarukari yani very nice afukato lakini wana agoteva akuji afukado nyamira hata zimefika migori anitafute sawa egesa alegesa
3: makodi wakire
2: karibu
3: Asante sana. Mbiya muna zao njiyo kwa kabe mjadale ire niya. Eji ndi doku mire na waka duwa shingi to okora.
2: Ibu nebi, ribi ebi.
3: Lita anga na mkulinda muna sara kwenye sara mchira anda. Na agoso kiri na agote likaliwe kipako. Oh, na ege ntongere kukwa nilake mkulu alise jire liya marani. Kuse marani jiduka. Ongana kwa nengo so mari uchi nyake ili boys kona eki apa kakambari wana reteta viki tega ali mara ntari kwa nsikule ene mbaki ukoji kwa ende iduka pa kakaba nene miaka sabini miaka tumahimu kwa mba kwa nyona ubali iduka pai sansevi rogu mna kwa nara jire several times
2: iye na ubako butere iduka isika gesona isika
3: nili kwa nili kwa nili kwa nili kwa nili kwa nili kwa nili kwa nili kwa nili
2: gesona isika na ubako bute penji
3: na hivyo mwana wane na umu ndotuwa nko mwue taiki Tikalento chiko yuenda soda mugure ni mukore ni shopi. Ubaraje yuko aromno kukunure soda. Nani kwa soda.
2: Obe enetuwaki ya aboli de ee.
3: Kwa ni aromo nyena wakota iria soda yuere yuka avulende e fridge. Kwa rarende yangi gore. Naona yuka se uko igore. Uko igore murango. Naona kwa iku suki mga kuhuli. Kukukura kwa mea wajibono kwa yeka kachibo singile jiko moruchi jibono kwa yeche seduka na wabakoro jimino kwenye ziso wata lakini kwa romba dee diba suke wane kentu kuna kiri kero kio mko majikere kwa wange chake moko kote
2: oyomo nyene dukere na kia goteba
3: ako jiko ataya mota nko mwae keroko kondeta yoko suka enchi yasa yoko yote yoko wakande ye one time ya jere nde koras one time two time one time
2: te
3: jiko baate vire wakabuwa ire na nika jiko ike school ingo jiko ina na nika nyora si ya baga kabazi na wabakarote yente kino wabali
2: abaga kabazi ni ya citizens retirees na wabako buutera
3: na wabali waliyo semba alimfa alinga bakoro batuleti ya baga andi bwano bako kukume mule jire ya maraniere ya bako jire baga kakuro kambia kuro jiko ni kira kinti kama tika enta vili
2: bwana bantu mule marani kwa igure omongwa no yote bire ngonye ko bwate eduka nanda bakakambale bagote abwaro nimbarote by the way buna wako nako na baro ri bago isaransa tinse tiganga nge tire kwansa tinse ti na after land bagote banya ku karanza ri in fact no road I ga se shopping center tali mara nioka mote memoro si asiga ama bakanara yokonyorare gose yani unabokonyara to kabaga mwarosi
0: eye bono toro chipi post park ya basongo nakimwa yorogete ya gabana mwaro situ ase igake gamoka na mwekana samwana kubutera no nyene nse yo motea senare parense moko konyora angene ese stage ye chipi pigi gako chimoine gabantu mbale baro sino no bopenti babegete tuga ase mogo isaranza is very important asabaga kaba na banta babe miaka no nyemogoro baigo mungwana tayo yote bete kuruka sarani aga uriyo tebeta sekero bai no kirikuru egasi bagenda babutera iga bono tukunyara kubuta ase okonyora nga gaiga ne biashara byo muntu bono nabo mukorigi nande talikira litukora cho afford kwanywe chai kwa manya kubuta hoteli iye gose kwanywo musuri kwa manya kubuta hoteli bone singe ntu biashara byo muntu mbiro abanta baiga bagendereere etinse chitigendereta chiro chinji maitimba bwa retirees na bakonyora barose ti asiga ase komuno ase abantu bakonda to bai chipake chitibata chipenji ko wodi penji chitiche chipake abago tara iga bakaransa bone singe ndo ndubono for example mara ni abantu bamara ne nyomore buya ligi ase ni manye tegatiga ti chiduka usase naro konyore ese iga bino gosoka ye para ase nari gatia na enda ase narabga to noina gakiririga gose buna bagaka baba mbali babate chipension kero mondaru simi atatu miatatu morigi akabaga igaga mokwane na banyene chiro gacha manikwe chiro motenga akabaga kutubekiraga shade no tumene shade yeje boda bona no ne shade tu gaga ngene mwata mwikaransa era very important kero ro chuchu saranza nyomba ko mambaka moroba sivo saba antiretired mwata mwisa nansa gaga mwakwa na sesa cheno cha wane tamututam aiga se shade lakini yege sona kieduka yo mondo nayo bwate duka eno tagetokwane nabagakaba nabasani bawo ayego begete duka yao asoko na kubutera yana kugwetiri tuko in fact biashara is not very important na asoko na gosokera tu lakini manyanga e customer nere egotanere tagete omo bintumba noroche bintumbira abantu bago chabagura ko rweduka bako gote ninyere riento gete mpata gituko kwana mono na gikuru kwelieta kwa makonyera abantu no bare kaiga barigere tibuno no nyo mondo narora gure ne bano mugati agura guse panado tata ge tiorore ngaki ogo na anda bantu bari bako ko sonse ko bari ke ngoko ori re riogo ke ngoko ori re sota ke ngoko ori ragento kete bana ko nyora maiso to ari gere tibuno ko gore gento eduka yo mondo gwa saba mondo nano ene sigara ko gore sigara bono tutage ti abantu ba mangu gure sigara bono ko gote gote eduka nyare ko nyara no bai chitege sonaga bono ngaki ogo sabe sigara na ya no mondo bwe kanisa ongaine re tibuno turi ko nyu sigara for example ende bono mbiya eduka ga kwaru privacy and space asaye eduka gesona abanta batuanje tugisaranse eduka gesona isi okay lakini manyange biasara byoyo bwe eduka na barabe tanyara ko tenga ga kimwasuka mhm aya na riso kro ke bandogo te baiga kirali tuko sawa sawa famingi eme kono ya manyaguta omonta ko imukali mambyo cha mwane ekerenga kiaye okonga amanga seti yekenyoro yani agoteba when ekeronko guasium kwagendra kunyakurandia nga bono guatakiro bwerori agoteba please ntenimbwatege sangoteke ragiante bya mangana sogote tabi sokoroke manda agoteba kwagendra kwataka kumugambia mangana mangi in fact kwanyaro muntu no abegetege sana amanyita mangana kurumambe bakamugoroba bakekira mbauti koma konyoro muntu yunari bisiko sinabegete bintama to gosesi miyati no manyente no nesi miyogo sinugukwana ne customer monta ko dire tu chama iso mega kota ke to kwane ne customer esime yo mbona kinki ke ligo sena ke tibesa gete no tuno ne tibesa otete moga mba manga ne tibesa monto yo nonye no kono anga suka go tiari kwane ne customer yane nonye ne liguri no manye to monto naro go cha se biasa bia tene ne hone ke bina ke to go nduziri wata go matega ke moruseri o mo tente li liguri nje ninja manye ne biasa aya no wa chiro no ote no gete nje nko ni nde bintu bia ne kwa magota ka kwa te tungware ko moruseri nonye ni komi Mhm. Elijah nyambunda gote baiga tabia muweko market. Abaga kabagukaranza from morning to evening mushene tupu. Elijah kuna shida bagaka tikabaisaranze bake mushene yabo ya one time two time. Lakini twaigwana nire nabagaka kutakere chiro ya marani. Suka kurwa service na bie biashara byo mondo. Digi ko tense moga morosi aga kiriri kaino inumwa isana ndai ko manyikana bune base. Ya siasa chichiro nchiribereza tongore ngitibugate gotiga arikando aikero mugako yo bakoboka no ensa tano abako ndabanya kubutero bana kubutero bakasiasa chabo bakasiasa chabo lituko ligima iko sawa bona bagaka mure echire yekurukunganero mugwe ko market suka gotiga akaruwe bisona byabantu chipenti beka rosie eshed in fact mano rangeli ti aspirant Watemi ndota ke toto bekele shedi ga. Tuacha tuwa ikaransa. Tuwa haka bono siyasa ya itoko rumambi mbaka mokoroba. I think bono who is very nice. Aya ago teba inche. My boss's friend garo mogenki. Ekera achire mintu. Yani igonko manyanga kende nkeyo bako gamba. Obo genki woka. Na inda iti time bako bera na madamu. Madamu rasima anyore aga behavior. Kari different. Lakini mimi na kiburi yangu I just ignore and mind my business. Akienda tena mani narudi. Yani ya kemi tulia raisinga, umu oge nyoyo na eroko kira tuwana koko sana, kuse nto kuigwana na madamu. Sometimes siko manyelu gambia. Oh, kazi ni umaita na maite ki Arabu. Wono kazi ni kako tekerra, ama antumbara kwa kenda buo mtu kazi ni, ocha kumati, misiko yu, taliga buoka. Ah, ata hapa Nairobi. Umu onto ocha, ocha kanayo mwesike buka soko tebi. Mkwara kumisipati, ocha kapano kwa direction si, ocha kako kotoko nyera, umu nyago ocha kako tebi oyokuli igete. Oma nyako matenga, ah, umesiko yoo, ngakibona aliga. Umokori emere moyo, umumuro yoko, ukuigulege itabona kweli ndori, ngakibona ngakikuwa murusete, ngakibona aliga. Inifakiti umogeni yako ucho taka koko genkera, igasi yao. Nganda umuiri. Inifakiti yaba hiri vande vago tiku nyomba, vata andava akori emere moyo. Ugo chuko chakwa nyaro umuiski bugasi uchiri. Kumbe no umuiri, kwa moti, kere to umuiri oyaka mochanda. Aya. Narogo tebega Brigadier Anthony ago tebe tabi yoko batabatebi ntubia okooni sindio iye no finya ingi afikado tulisema hakuna kufinya alafu abantu mbali bawe karansa seduka wosu hoteli mbali kukura kende gachi hoteli tuligete no idling here no sitting here na anda abantu ntubali kerete no water or food from outside toko kone ndagira mwenu wosu chena esota na inti mwananko ninde esota umayagote ukaransa kuruko kiane utaki kwenye lakini kakini kine kero kinkiliki wano kakiyo mwanto mwako ngoro sire e kero kukoli na pako mwanto wamata ikine yeti customer jiane chinsa jindaru wake sabu yebi asara pako orosa eki akira aro mwanto yochiri naporosu kusinu mwuro ili baru usini ya gitari wako sabi keroko ubali nubatepe keroko na yeye customer na bali bako gole bintu wano baru taka leson sabu bali mwuro ili obo ikaransa chinsa jindaru bintu mbiri ukoli kitipesa paka kuhacha andeka because bono abambali kunyara kugura kende no muroire bakurusinya gitari bono kirugo nigi customer igago ikaransa gose bakumubekara inza karanso bono brigade yago te babali moko boli amaguri yakiregento mwaligereri nando mweli oye bono brigade antu tokobeka 10 20 tokote ba 50 obege tamaguri abunali mundato nyokuburi akuburi tikuri kwa muragiraiga kyagara abande bali bakorosi nyokuburi tikuri bosaranta likugura kwanza bali bakuburi mono bali kugura aya abantu bari bagwikaransa mbari kugura bana kugamba ibintu byabo aigase byasara buno hoteli hoteli aronto ligete no sitting idle aya saka gote bakurunya bisabo nimewaipata customer akakuja kwa shop yangu ya fashion si akagura changa cha 6000 nikamfungia akasema ngo chale kurusi pesa mpesa bone kero nikamfunga ngo hakurudi na ngoja hadi leo mali alienda ku withdraw pesa. Kama ununui kitu sema tu, nilikuwa naangalia nguo ya ngokia. Yuko ligere limbosa. By the way, norote, chitu kachichi fashion yanje kwa kosoa. Mo bantu mbali hapa wate umu konyo naro kukubu wate kote vini kusaidia na niko mate ya pana naangalia tu. Ntakuja siku ngileo sinunui naangalia tu. Iyo inakubalika lakini tebi olinga aki. Ya yangu ligere lindaye. Aye, diba kuko nakubuli uma suwali kwa na kuchikuna kuna kuna. Motebi ya yanje. Window shopping inakubalika. Mote naki naangalia tu. Leo ni naangalia tu. Iye. Edi ndo mtu kwe duka omanya. Alafu idlers, idlers, idlers. Saka boniface. Yani umontago isaransa sege sonagi duka yao. Yani ata geteko manya. Obe by the way. Yani oko tebo montan kwa niri jenizi teacher Gregory. Boniface saka oko tebo montu na bagocha. Aisaransa sibi ya sarabi yao. Kumbe kago wakire sabu. Ngana kia bantu bagoso wa bagoso ka every day. Enda mamu nige ntike we. Jackson mbati koruta baka oko teba idling iko juu sana. Ndiyo Jackson tumesema. Weka dosi yaka ntuigori ike no idling here. Alafu tuatebre noni gali tabaka. Ali esechi duketi kogenda kogenda. Iga cheti wale. Iga tabaka kwanze wata li baga sana. Bitu ni estate nechi duketi. Barigi ase ika babeka. Na ande wata pake metene robo kiriri mbora aliga. Babe kobo penti ya aliba isa ransoba nya kukwana siyasa chiyabo. Batige siri ya si business kucha chidu karugura wasikuwe wanaguza. Pago chikorera nya nabage ni bachi lepa chakuligiri. Chiga chikuti apana. inugenda kaga se tipikipiki ense mumageka muero seria ganto kaino gase moko nya gukaransa mwana kukwana siasa cheno ndeta yobakanet aya agoteva omuntu narogota muturugurutene nase nkorema umanya gutaka kwante story chire endless adbat nya kwana kuruma simba ikenyambikira kubure gabu ugosamuzo murutebona omuntu ogotenera muturugoro ya sokorema gusoko tore chai muntu itabwa tibangele biyasuri omuna nkyonko nywera manyinga in fact mosi aka kubure nkyonko nywera manyinga Inkyo montana atakoteno kira muturugoro ya soko toleta kose soko no ene biasara bia ungu montago takoteno kira muni kinyale bae inkya inga kiwata ketan kyo konywa manyinga kabiri oyu ta rigie kenyambi mucho te na po sawa sawa tganda nyale kerengi kiko chide kicha tiri sano nemo chibe chinsa isano nemo a legesa
3: odi wakire
0: karibu
3: yamona sana ninki ni masoka
0: mhm
3: Ija mja karo kari chuni, nanti nggak buat diri bagai tiada kuana. Mangan mau kalau renta aga, mau kalau renta juga ni barasa buat tebu, dia barasa ni nasi ana, ikut ikut rezeki aja barasa. Enggak ni saya buat diri bagai cuci diri, abang tawa usah nasi cuci diri, kau yang mesti cinta a cuci diri usah nyuri cai, tapi dia sahut cuci selang sahut, nanti kita semua cuci diri, onya cuci diri lagi. Mau ikut buat itu tadi semua nasi cuci diri, kau yang mau tuju sebaga cai. Onya kwenye kuru maambia soka siku nandira na karo mwendo kwa sayi mudia maini nandira saransi onyo kwa nda jistori kwa sababu kuma sena nga kega ingo kuburi eke buwato kuchigoro ilo kuru mwana nohiro ilo mwuti kuchigoro
0: akona ukoligere
3: akona ukoligere chigoro tena hetata na akuma nyaba no osinko mirubu kuma wa sinko mira nilia ono abanda wa ija katoka li ntoka li ngambanta wa sinu sempanta wa nene mamba kaka sempangina abanda wa ibali mchanga niko konyo wana sikende wa chiba kurabe Ubagai nala nusum untuk aku itu ngancung kau, nane ni siaga itu orang teragir.
0: Eh,
3: kau nyora bantah, kau nganu nganu masa waktu itu kau berasa seperti disuruh mak aku berikan nyumbang nyumbang ke tuan mak itu nyu. Dah coba tahu mak cuma saga dibayar, kau makan makan nyumbang nyumbang ibu berasa seperti cengi ayah waktu itu kerana nenek bawa sukan itu orang orang ibu akan juga makan makan kau untuk aku diunuh macam niwa. Abantah, kau itu sih kau yang berikan terus bayar muka untuk ia siapa nak kau kira kau nak siapa pun betul betul aku ngah ngah cuma kita makan aku benda cuma kita orang macam ni ngah cuma roti. Kau nak muka aku terus teri, aku tahu di mana dia kau boleh. Jadi ini, aku rasa orang ngah ngah orang muka aku amu yang orang cai. Abantah, kau ni kita ni impari korang tengok tengok muka aku ni terus terus terus. Ia semua tu kerana aku ni nonai rasu orang kerana jadi nonai ngah pun emang tu kita tahu ni. Jadi kalau nonai kita kau jangan abantah ni pun dijat. Jadi ni bapa tu ni ni ngah gua coba coba lelaki mamu gua gua saya kata, oh ini ngah kerja lelaki ngah jual rob ya, dia gua tu musim jual kerja lelaki. Ibu nak rasa muka tu, even dekat kiri kiri asyik tadi ngah ni gaya ni macam mana? Kiri kiri asyik gua lepas tu kita masih tahu gua tu normal depan ni bapa salah saya baca koran jadi tu gua tu muntah itu lelaki mamu, bapa muntah ni ngah itu, itu aku mana pun ngah si. Negara ini sekian dah bang, ayam pun tak ada. Jadi ni baru jadi tu, macam mana? Yole ni moko tunalo watu ya baiga Kika bantu wanga ini yuwa manye na Ika kerosu waka pahala Kika roko endoteri Kika endoteri ni watu kujiecha ya kajuka Nyecha ya soka kawo ya bandi riba Kaba isa ranse Kaka naone ibuche ya diyo Sabi ano Kwa uwe isa ranse Kwa uwe isa ranse Kwa uwe isa ranse Eta komputer ya ne Eka nusu wabu Kwa uwe isa ranse Na amu manya Abanta uwa Nyaka ili ya nsewe Eta tiwa ba tige Kwa manye nga Eka rekuwa ya niku ure Ewe
0: Yani, kagiicha mwe wete nga matiangingu poli yari chukura Bono kukupoka kwa na wesenda kuchiasa Ngaki mwe wete matiangingu hirari Ngaki mwe wete ruto yu na tutamu Ngaki mwe wete mchumbe nko mwira ni mwere Ngaki mwe wete cherusha maene nko poli yari upo kabana Ngaki mwe wete Yani, embu ya Ekibine binturasi matokuwa ne Siasa cheiturasi matokuwa na magendaro haito Ngaki mwe wete pare yu bate vete kuruweke sanga pakichora Ntubu hati para Ntubu hati vete Bono Rakini yitaria sababu yoko boka bono kwa ika oseko kuyoko kenda kuliba. In fact kuliba ebiasara byo muntu nore. Ni muntu yo maybe nako tenga bantu bale nonye ne saibaga goseka. Aga nyete customer no ene igaga sakuonya matunde juice yeye se by the way gari keroka. Aye, igari keroka muntu naro korosti juice. Uriyo go brand chi juice ga ko mwirira onyo onyo to nini okoroseria baba korosti juice chitie. Tie bintu tu na bakoro se juice ye messi oro se kwende tukate yo gari yangena police ari yangena police stay bakoro se juice fresh fresh juice nonya ko bwata ko sene mtobia bya ba mtobira hab se chiao na bakondo koro se juice bon Kwanga na kwamba na aline eduka gete nera dira fu biro gombira kwanda wetenda kabona. One customer ya atire. Igebwate bintu gete merie yego sene tanga usya ya ruso sene kibono. Na bintu mbiro tata gete kona kor. Na ko tenge ba bantu bintu bugi mamba bwate prefect. Ko sene bintu bya to metu kor Mombasa ti abusi eti aba to muroide ata gete bi blendu. Kwanda na bo buna ko na kwere sori nta gete mbrende li tanga usya ye obrukani ne ditunde li obrukani gento. Horigire tiga. Urigirutiga na buna asare private umuntu okwama kono kwateba ekanisa nto na monyoro muga kuliga alikero kana akwenda ubrendi juice okora bana bayemba kali Mombasa bako mutumira ekwerinde lita marindi eria lindo choburkani orosali gwe juice korra nakabwato burere bwesukari no na nyo na monyoro kero kali kamonyoro agotebyo yondo lingamo na ndo korra litukelita bwate besa byego uri akati komatebi 200 muga koyo akuna kuirira busana bana na America bali kama te byaja ndigaye nko 150 wanongya bantu wono janda bantu bade nabu nko abwene rete kobo aso montara agire ago te byo monye no te linga ki gaki sabu yande mirake ndigaye ngende na 100 mambi gaki tingo to sino kuragira butamba abantu bakuragira na madeni to barai umusa chori entera go tara para kumbe hoteli gakuragira na madeni na nyoro go kabese ndagira hoteli ese nginjure se biasara biabande ese nginjubu atri songora igoti utamanye tinga ki ebiasara ibi omondora no ina ese okogenda igoso no ine dukuso tagete gento gete onyora ti aidora ni numo ichiro bono oligereriga omonto abantu mbali muna basubati ababa soku bono omonto no nyota gete kugule gento kuso tagete kokole gento ga guduka ota a alinko gen nolo ti muna bana bauto sika chiskuru ababa nyaruka kwa magwa mantu no motu mbai naiga ege sieri ke biasara bi omondo Omano yononyo tomote bugende tingagete tago cha tingayao ekiagera gaiga ama monto no atumbaine gago sonso mano bande pakosinyukotara mogo sonso mano pakosinyukotara bane biasara bakonyora na kina bobwate byamba gwantete lakini gatika bera ama monto nara kona gosonza abantu bago cha mwao bago soka atuta kuja aidras tonyora mangana mayege sa asenchira wenge charege chinsa isano ne moigoro

yakuba tamtena saina korokwanga nabubali bakorokwanga taracha basobaga bakoratera bintebi yake gima bakoratera bado togocha maisha ya bibi bakoratera Dr. Masese bamuraba igaga yona bajye bakagenda guki yo amunali batatanga bajye bakagenda guki nakoratera tegendo gitukiare korokwanga inga kiyesu huku kia ngegende kia sana wakati waho walikuwa wanapiga vitu tamu. Engaki Yesu Kuku was one of their best hits. Engaki Yesu Kuku. Ilikuwa tamu. Temedinga mudaba gaida la balaban. Unakumbuka kitu? Iyo kitu ilikuwa tamu.